abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru Nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidende Kumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abari kuba twumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza c'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukurikirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

kweza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye akaririmbo keza karatubwira ati ngo isi ni bendera ryacu ushobora kuba utona bitahura ariko mba nizera neza yuko Imana yagize kuba intumwa abandi yiyongera kandi kubagira abahanuzi b'Imana cyangwa se abanuzi ba Kristo isi ni bendera ryacu rero elo elo ushizwe hejuru Eloi Imana ushizwe hejuru y'amajuru reka tukomeze kuba tukonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye aratwandikira avuga ati Shalom Shalom nanje nashaka musengere ndagwaye umutswe urandemeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kinini dukora akazi ariko nitwigera dutera imbere mwo bamukoze mukozi w'Imana ndi Belize mugahahe murakoze cyane Belize ni muri kuranyumviriza mu izina rya Yesu Kristo Imana yemeye kumbana namwe muri kino kiganiro ndasengera ubuzima bwawe Imana ikugirire neza utangure kuba wonakora amafaranga yawe uyabona mu izina rya Yesu Kristo Amen abari kuba dukurikirana muri mu mpande zigaze zitandukanye reka nongere ndabibutse ko ari ya Samirizi ya nyumukunda RTBB cyangwa se Radio Burundi Bwiza ibyiza by'u Burundi mudukurikirana kuri Mega X 99.92 n'ibice bitandatu muradutunga kuko dukomeza kuba tunasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye urumva ukungira ibice bigenda rero reka nongere ndabibutse ko bano muri kamwe tukumviriza mushobora kuba mwona twandikira ubutumwa bwanyu imitwaro yanyu kuri 96 ubusa 72 77 ndi kumwe namwe kugira ngo nshobore kuba nona basangiza icyo umwami yamereye ubuntu kugira ngo ndagitangire ubuntu ubundi mu mwanya natwandikira avuga ati bite mumeze neza hama ndi Bernice ndakeneye usengere ndonke amahera ngo ndonse amahera simenya aho aja kandi nguma numva umengo noguma mu busambanyi ndakeneye usengere uzobukoze Bernice urakoze cyane kandi ugize neza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo igihe cyose

abari kuba dukurirana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umwuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

0: Turashimira inshuti bakunze bisamirizi urundi bwiza mwe mwashoye gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Mwabonye mwumvise ko twari twabazaniye umutumire kandi anabiryosha anabagaburira ijambo ry'Imana neza. Rero mukomeze kugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu. Sinzi ko umutumire hari akandi kajambo yashobora kubabwira.
1: Urakoze cyane kumereza akajyusha nise umwanya wo kugira icyo nunavuga, ariko mba nizera neza yuko twagiranye namwe ibihe byiza. Reka nongere ndayibutse ko yari umukozi w'Imana Fidel Ndikumana nabanye namwe aho umwami yandukikanye ijambo rivuga ngo gusaba icyo mukeneye cyose, kugira ngo mumenye neza yuko umuntu atigera hemuka kandi umuntu ushobora kuba wona dodorera akarakugururira Yesu Kristo. Rero ushobora kuba wokuyumvira ni kubera iki ndiko nkoresha umuntu. Yesu Kristo yavuye mu ijuru azano ku isi yambara umubiri acika umuntu uyu munsi nakibarizwa mu ijuru abariza muri twebwe. Ariko tubisomera muri Matayo 7 ku murongo w'indwi. Fidel Ndikumana, reka ndabashimire.
0: Tubashimire Fidel Ndikumana, twongera dushimira namwe mwashoboye kudukurikirana. Tuzosubira naho utaha.
2: Numvise ijwi ryawe rivuga.
3: Mwejeje gukurikira ubutumwa.

rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamfasha abantu aho bisigiye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo

abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru Nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira mwongere ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fide Ndikumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abari kubatwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza c'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

avurungisha amate yiwe arababwira ati acharamubwira ati genda uyoge mu ruzi Silowamu. Iyumvire Yesu yaciriye hasi, mwiyumvire uko kwizera. Yesu Kristo yaciriye hasi aca aramubwira ati genda uyoge mu ruzi Silowamu. Amaze wa muntu aca aragenda yiyoga mu ruzi Silowamu. Mbega wewe yaba ariwe wavutse uri mpumyi, bagaca kubwira ati genda woge mu ruzi Silowamu. Mbega muri ico gihe wari kugenda koga canke ntiwari kugenda koga? Mbega none byaciye bikurikirana hagute? Turimo tuganira hamwe ku gitangaza. Rero murumva ko umuntu wese ni uko yavutse, ntuzi umukengere, kuko ntuzi umugambi w'Imana uko Imana iba yarabishatse. Ntuzi ko ntuzi igituma Imana iba yarashatse ko uwo muntu avuka ari impumyi. Rero mu gihe rero mubibonye ntuzotangare uvuge ngo yo ngo nakango ni impumyi ngo ntabona. Oya, muri ico gihe Imana ibishaka gukoresha umuntu mu gitangaza ciwe, arashobora gukora ibintu wewe ukibaza ngo ibiki n'ibiki atokoze. Mu gihe yaragikomeye ugasanga mu gihe abaye impumyi ashobora gukorera Imana ari impumyi, kandi hakihana abantu benshi. Ariko mu gihe yarakomeye atari kubishobora, jendazi umukobwa araho yahumye akuze, ubu n'umuririmbyi karuhariwe aririmba indirimbo z'Imana abantu benshi bakazishima. Rero ni byiza ko umuntu wese ukwari aho ukomeye menya ukuntu ushobora gukorera Imana, waba umugaye menya ukuntu arashobora kumenya ukuntu ashobora gukorera Imana. Rero umuntu wese ariho ku bugombe bw'Imana kugira ngo Imana ishobore.